Ia ole ua lima rua minute te aisu ta si fai meile fai kau ngā ua kia kama ki lai kia soia. Ia fai kau kai fai kau waki ngā lenga sasai fai aonga ya soia ua lima kolu e ke aisu kas. Kau kau apa? Kau sih kue, kau. Kalau ngah yang fakasi ke amar kue, lo kue lima kau minggu ke esok kasih.